dengan jumlah yang tidak terbatas dan tidak terhitung. Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang dapat dan sanggup menghitung berapa jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jemaah salat Aid rahimakumullah, Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di muka bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyorbankan putranya Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, lalu malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini lalu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surah As-Saff ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, lalu Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia termasuk jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya ini adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Dalam berkurban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya perlu kita ingat bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban
dapat diartikan mendapatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan untuk disembelih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah yaitu ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji merupakan kewajiban kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat, atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk taat kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang yang tinggi, tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah kepada sesama manusia juga harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jemaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan disiplinan rangkaian ibadah, sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jemaah diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada-Nya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, jemaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan melakukan lari kecil dari Bukit Saufa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan Sya'i. Dalam ibadah ini para jemaah berdoa
untuk senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat haji yang mabrur. Haji yang mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dengan kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna dari al-mabru yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan albir, yaitu kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah dua ibadah yaitu kurban dan haji ini sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintahnya kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan mematuhi perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintah Allah akan membawa kebaikan kepada kita. Kita doakan semoga seluruh jemaah haji yang sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci Mekah pada saat ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya akan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua nantinya akan dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasy

0: سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن أيدي القربى وإن عين المشي والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة
1: الله. Ya, sudah pendengar, tadi kita telah mendengarkan bersama-sama khutbah dari Masjid Kubah Kecubung bahwa Idul Adha tahun ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama melalui ibadah kurban. Umat Islam diajarkan untuk berbagi rezeki, mempererat persaudaraan, dan menghadirkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara pendengar, dengan berakhirnya sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 langsung dari Masjid Kubah Kecubung Darussalam RTM Lono Palangkaraya, kita berharap Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, serta mempererat persatuan umat. Saya Sabila Indah Sari berserta seluruh tim yang bertugas, produser Septina Trisnawati, pengarah lapangan Sarbani, juga rekan teknik Mulyansah Rian, dan juga Aditya Nugraha, juga Yuliano Renaldo dan lainnya, serta unit manajer Widiasih tanggung jawab Umi Setiawati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita lanjut ke program selanjutnya.
2: Ya baik teman Pro 2, baru saja kamu dengarkan tadi siaran langsung reportase sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 bersama rekan reporter Sabella Indah Sari dari Masjid Kubah Kecubung Palangkaraya. Kita masih menemani kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2 bareng aku Ranap Tobing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar umat muslim dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Rizaldi bisa kembali menemani ruang dengar Anda di program spesial memperingati Idul Adha 1447 Hijriah di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya. Melihat menyambut hari raya kurban ini sudah terasa sangat hangat, mulai dari pawai takbiran hingga deretan pasar hewan kurban yang mulai ramai di sepanjang jalan protokol. Nah, kita akan mengupas tuntas serba-serbi persiapan Idul Adha tahun ini, mulai dari sisi spiritual, kesehatan hewan kurban, hingga suara dari anak muda kal.

0: memasuki bulan Zulhijjah tentu bukan sekedar tentang memotong hewan kurban. Ada makna mendalam yang harus kita resapi. Langsung saja mari kita simak renungan rohani dari kutipan wawancara rekan kami Setiar Seno bersama dengan Ustadz Muhammad Ansori terkait keutamaan bulan mulia ini dan ibadah sholat Idul Adha. Mari kita dengarkan.
1: Jadi ada dua makna. Yang pertama adalah makna spiritual, yang kedua makna sosial. Ya, atau mungkin di kita jabarkan ya Mas Seno ya. Ya, jadi tahan waktunya cukup. Ya, jadi apa sih makna spiritual yang terkandung di dalam Idul Adha? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan makna ketaatan dan kepatuhan, ya. Nah, inilah kembali kepada sejarahnya bagaimana seorang Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, ya, untuk menyembelih anak kesayangannya. Ya, itu karena bukti ketaatan dan kepatuhan, ya, Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya, dia menunjukkan nih kepatuhan yang total, ya, kepada Allah. Nah, inilah bentuk tertinggi dari iman ini, ya, bagaimana seseorang patuh, ya, kepada segala perintah Allah. Sama dalam kehidupan ini, ya, apa yang menjadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Sony terkait dengan Mas Roni terkait dengan takwa. Takwa itu apa? Takwa itu kan sering enggak ya Mas Seno ya kita apa? Jabarkan, ya, takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Nah, inilah yang mengajarkan kita untuk untuk selalu ya memprioritaskan perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga ketika ada larangan itu dari Allah, kita juga harus menghindarinya. Supaya apa? Supaya tidak mengikutinya, ya, artinya perintah dan menjauhi itu artinya kan menerima dan menolak. Nah, itu makna yang pertama Mas Eno, makna ketaatan dan kepatuhan. Yang kedua adalah apa? Makna pengorbanan. Nah, ini kelanjutannya, bagaimana seorang Nabi Ibrahim ya melakukan pengorbanan terhadap anak yang dicintainya, yang kata Mas Roni tadi sudah puluhan tahun menanti nih, ya, diberikan anak, ya, tapi diuji oleh Allah, ya, untuk melakukan penyembelihan. Ya, sebenarnya akhirnya diganti dengan seekor domba. Terkait dengan makna pengorbanan ini tidak hanya terbatas pada penyembelihan hewan, ya, tetapi melambangkan bagaimana kesiapan umat Islam untuk berkorban yang lebih besar lagi. Terkait dengan apa? Terkait dengan harta yang kita miliki, waktu yang kita miliki, maupun tenaga untuk membantu sesama. Ya, yang sangat berpengaruh lagi apa? Berkorban dengan harta. Ya, dengan apa? Dengan kita membeli hewan kurban, apakah itu sapi ataupun kambing. Tapi ini Mas Seno, tidak semua ya orang yang bisa ataupun mau, ya, karena apa? Yaitu terkadang ya pengaruh dalam dirinya ada juga, cukuplah sekali seumur hidup kayak orang menunaikan ibadah haji. Padahal ini bagus kalau misalkan menjadi satu kegiatan rutinitas. Ya, kenapa? Karena dengan kita berkorban itu kan mengeluarkan harta, mensedekahkan harta. Ya, karena dalam hadis manakasat sadaqatan minal mal, tidak akan berkurang harta yang kita miliki dengan kita bersedekah. Ini juga sudah kita pernah sampaikan ya Mas Seno ya. Nah, itu. Terus yang ketiga terkait dengan makna spiritual dalam pelaksanaan Idul Adha ini, yaitu terkait dengan makna keikhlasan. Ya, bagaimana Idul Adha ini ya mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih adalah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana keikhlasan seorang Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah tanpa ragu, ya, menjadi teladan nih bagi umat Islam. Ya, tidak berpikir tuh, ya, ada perintah untuk apa? Untuk melakukan penyembelihan, ya, terhadap anak yang dicintainya. Itu kalau tidak ikhlas tuh, Mas Seno, ya, wah, itu berat tuh. Ya, sama dengan dalam kehidupan kita sekarang. Ya, untuk melakukan perintah. Ya, sebenarnya perintah itu semuanya berat kan ya, Mas Seno ya? Ya, tapi kalau tidak ada apa dengan keikhlasan, ya, apa yang menjadi keberatan itu akan menjadi kelapangan. Ya, ada kerelaan, keridoan hati untuk melakukannya. Inilah ya makna yang terkandung di dalam spiritual. Terus yang kedua, ya, terkait dengan pertama tadi makna spiritual, yang kedua makna sosial. Ya, ini di dalamnya ada beberapa nih, Mas Eno. Yang pertama terkait makna solidaritas dan kepedulian sosial. Ya, kenapa? Karena salah satu aspek yang penting dari Idul Adha adalah di dalamnya, selain kita sholat id secara bersama, berjamaah, nah habis itu biasanya kita melakukan penyembelihan hewan kurban, yang mana dagingnya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah untuk apa? Untuk memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara umat muslim. Ya, inilah.
0: Masya Allah, sebuah pengingat yang sangat menjijikkan hati dari Ustadz Ansori. Semoga kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama Zulhijjah ini dengan aman.

0: setelah kita mempersiapkan hati dari sisi spiritual, bagaimana dengan kesiapan hewan kurbannya sendiri? Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memastikan bahwa hewan kurban yang beredar di tahun 2026 ini berada dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Berikut adalah penjelasan langsung dari Dr. Hewan Ganjar Priyatno, menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Beliau juga merangkap sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan di Kalampangan.
1: Kita di dinas sudah membuat tim pemeriksaan hewan kurban yang terdiri dari dua bidang terkait, yaitu bidang kami di Keswan Kesmafet PPH dan bidang perbibitan produksi, serta didorong, didukung oleh sekretariat dinas, sudah membuat tim. Dan tim itu sudah bekerja, tinggal sedikit saja ini penyelesaian, mungkin beberapa hari ke depan selesai. Dan pemeriksaan hewan kurban sudah kita laksanakan. Tadi saya sampaikan kurang sedikit 1-2 hari selesai. Itu kita bagi menjadi zonasi. Kita bagi 3 zonasi, yaitu wilayah Sebangau, wilayah Cekan Raya, dan wilayah Bukit Batura Kumpit. Jadi ini untuk mempercepat, karena kan waktunya pendek, jadi mempercepat pemeriksaan. Kita bagi zona, yang di masing-masing zona itu ada timnya, dan tim itu ada penanggung jawab teknis. Ada dokter hewan di setiap tim yang kita turunkan, dan membuat tim ini kita buat melalui surat keputusan kepala dinas beberapa waktu lalu, dan mudah-mudahan tim yang bekerja nanti memberikan hasil yang bisa membuat masyarakat tenang bahwa hewan kurban yang dibeli, hewan kurban yang disembelih itu sudah dinyatakan sehat oleh tim-tim yang sudah bekerja, tim kesehatan hewan. Akan saya sampaikan, mungkin ini agak menggeser ke syariat ya. Okay. Mungkin ini yang pas sebenarnya dari Kementerian Agama. Tapi kita sampaikan bahwa 4 syarat hewan kurban yang sah itu, satu adalah hewan ternak. Hewan ternak, sapi, domba, kambing, unta kalau di Timur Tengah itu. Terus yang kedua, umurnya masuk atau musinah. Jadi tidak asal masih kecil kurban itu juga tidak diperkenankan. Yang ketiga, sehat. Nah, di sini ada tupoksi kita sehat dan tidak cacat. Ya. Dan yang keempat adalah milik sendiri. Itu empat syarat sah. Terus yang selanjutnya ada juga yang 4 hal kondisi ternak yang walaupun tadi seperti di atas disampaikan, tapi itu hukumnya menjadi haram atau tidak diperbolehkan. Nah, ini yang termasuk dalam kriteria-kriteria kita dalam pemeriksaan. Yang pertama adalah buta. Ya, jadi kalau kita ketahui sapinya umurnya masuk, besar, gemuk, tapi dia buta keduanya atau salah satu, itu diharamkan, tidak diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban. Kalau dipaksakan dipotong, itu nanti jatuhnya ke sedekah, bukan ke kurban. Terus yang kedua adalah sakit yang nyata, yang kelihatan sakit. Secara klinis kelihatan hewan itu sakit, itu juga tidak boleh. Itu ya. Jadi kalau cuma cacingan ringan begitu, tetap gemuk, itu okay, masih tidak menjadi masalah itu. Ya, yang jelas kalau sakit nyata itu yang tidak boleh, yang kelihatan sekali. Yang ketiga, pincang. Kakinya pincang. Pincang kaki satu, kaki dua, atau tiga, yang penting pincang salah satu dari 4 kaki hewan ternak itu menjadi haram hukumnya. Dan yang terakhir adalah hewannya kurus. Kurus. Jadi kalau kurban, cari yang murah, masuk umur tapi kurus, lebih banyak tulangnya daripada dagingnya, itu menjadi hukumnya juga haram, tidak diperbolehkan. Jadi 4 kriteria ini juga menjadi salah satu dari ciri pemeriksaan atau hal-hal yang dilakukan pemeriksaan hewan kurban yang telah kita laksanakan.
0: Jadi pendengar, tidak perlu khawatir lagi ya untuk memilih hewan kurban di Palangkaraya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bahasa Lebih Dewata rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mendengarkan suara dari kawan-kawan muda kita di Kalimantan Tengah. Kami sempat berbincang dengan 3 orang anak muda Palangkaraya tentang bagaimana cara mereka merayakan Idul Adha di Kalteng. Ini dia ceritanya.
1: Aku Ninda dari Universitas Palangkaraya. Kalau aku, biasanya yang paling aku kangeni dari Idul Adha di Kalteng itu adalah tradisi makan bareng keluarga setelah sholat id. Nah, biasanya mama aku bikin lontong atau ketupat yang dipandu sama masakan khas Banjar atau Dayak yang disesuaikan. Lalu siangnya, aku sama teman-teman kampus biasanya suka keliling melihat proses distribusi kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan yang ada di pinggiran kota. Kalau menurut aku, anak muda sekarang justru harus paling depan kalau soal aksi sosial kayak gini.
2: Aku Said dari kampus UIN Palangkaraya. Kalau buat aku pribadi, perayaan Idul Adha itu tentunya seru banget. Karena biasanya dari keluargaku itu selalu menyempatkan untuk berkumpul dengan keluarga besar ketika momen Idul Adha itu, meskipun liburnya tidak panjang, tetapi selalu menyempatkan untuk kumpul begitu. Terus Idul Adha ini momen yang paling aku tunggu itu selain dari kebersamaan dengan keluarga, itu juga ketika menyembelihan kurban. Nah itu momen yang sangat ditunggu karena di saat momen itu aku bisa berkumpul dengan keluarga dan masyarakat sekitar untuk menyembelih kurban sapi ataupun kambing. Dan kebersamaan itu yang sangat mahal sekali, tidak bisa didapatkan selain di momen Idul Adha.
3: Halo, kenalin, aku Nisha, aku dari UIN Palangkaraya. Setiap Idul Adha, kalau di rumah aku tuh biasanya ibu suka bikin ketupat atau soto Betawi, karena ibu emang asli dari Betawi. Sedangkan kalau bapak biasanya suka ikut bantu-bantu gitu jadi panitia kurban di komplek rumah. Nah, kadang bagian yang seru dan part yang bikin aku penasaran itu ketika bapak pulang bawa daging kurban, jumlahnya tuh kadang banyak banget. Bahkan pernah bapak pulang bawa kepala sapi yang utuh. Dan jujur itu serem banget. Kita bingung mau ngolahnya tuh kayak gimana, mau dibikin apa, karena ngelihatnya aja tuh udah takut duluan. Akhirnya kepala sapinya dikasihlah ke tetangga yang emang bisa mengolahnya. Ngomongin soal Idul Adha, setiap orang pasti punya ceritanya tersendiri setiap tahunnya. Dan kalau diingat-ingat, suasana Idul Adha menurut aku waktu kecil dan setelah aku dewasa, rasanya tuh berbeda banget gitu. Dulu rasanya lebih ramai gitu ya suasananya, dan kita juga lebih exciting, seru gitu melihat proses pemotongan kurban bareng teman-teman secara langsung di masjid terdekat dekat rumah gitu ya. Terus abis itu kita main seharian di sekitar komplek rumah. Pokoknya Idul Adha waktu kecil rasanya tuh kayak hari-hari yang ditunggu-tunggu juga gitu selain Idul Fitri. Sedangkan sekarang ketika sudah lebih dewasa, suasananya jadi terasa lebih tenang, lebih hangat. Ya mungkin karena kita sudah lebih memahami makna di balik perayaan Idul Adha itu sendiri. Dan aku sadar sebenarnya bukan cuma suasananya aja yang berubah, tapi juga bagaimana cara kita memaknainya.
0: Tak terasa waktu begitu cepat jika dilewati dalam kebaikan. Dari rangkaian obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa Idul Adha bukan hanya soal kesalehan menjalankan ritual antara kita dengan Sang Pencipta, tetapi juga tentang kesalehan sosial, tentang bagaimana kita berbagi kebahagiaan lewat daging kurban yang sehat, menjaga lingkungan, dan mempererat silaturahmi. Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail mengajarkan kita bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan. Maka mari kita ketuk pintu hati kita untuk saling berbagi dan peduli sesama. Saya Rizaldi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

Yo, bro dua teman terbaik kamu masih bareng aku dan Tobing di Spada hari ini ya. Kita masih menemani kamu sampai jam 9 nanti ya. Teman bro dua, kalau ngomongin tentang beberapa kesalahan menyimpan daging korban, ini sering dilakukan oleh kita orang Indonesia. Buat kamu yang udah gak sabaran ya untuk pembagian hewan kurban, yang khususnya udah dapat kupon ya. Oke. Jadi kalau menyimpan daging kurban ada triknya agar tetap segar dan bagus kualitasnya. Jadi hindari kesalahannya, karena kamu harus tahu yang pertama, tidak mencuci daging kurban. Oh, aku baru tahu. Karena beberapa orang memilih tidak mencuci jatah pembagian daging korban, ini dianggap membuat daging lebih cepat rusak ya. Jadi mengubah tekstur atau rasanya. Nah, karena ini adalah langkah sebuah kesalahan. Terus tidak memperhatikan suhu dalam kulkas. Oh iya, benar banget. Karena kamu bisa mengadakan freezer untuk menyimpan daging korban. Pastikan daging itu bisa beku ya. Kalau cuma masuk dalam kulkas ya, tidak ideal dan optimal, karena menyarankan bahwa suhu kulkas bagian chillernya tetap di bawah 5 derajat Celsius. Terus menyimpan daging berjejal. Nah, hindari ya, karena yang berjejal ini di kulkas yang sudah penuh isian, suhunya biasanya akan meningkat, lingkungannya penyimpanannya bakal lebih hangat sehingga bakteri mungkin berkembang biak di situ. Nah, wadah untuk menyimpan daging kurban ini juga sebaiknya dipilih dengan tepat. Jangan asal menyimpan daging kurban di dalam kantong plastik, karena ini bisa melekat ke permukaan daging saat proses pembekuan. Juga mencampurkan daging sapi dan daging kambing dalam satu wadah. Nah, jadi hal ini kenapa ya, saat hendak menyimpan daging kurban pisahkan aja ya jenisnya, jangan digabung agar aroma di antaranya keduanya itu tidak saling mempengaruhi. Ini pemisahan daging sapi dan daging kambing ini meminimalisir kesalahan pengolahannya juga nanti gitu ya. Yuk kita dengarkan lagu dari Tiara Andini, Kepul Kepul.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.
1: Oh my God.
0: Dan tak

cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Teman terbaik kamu Pro 2 teman. Apa kabar? Pagi ini masih dengan Ranaf Tobing menemani kamu. Ya. Kalau ngomongin daging kurban, biasanya yang paling pertama sih kepikiran itu ya ingin ini ya, buat sate paling mudah. Kalau rendang penuh dengan perjuangan memasaknya, bener gak sih? Bakar-bakar sate bareng keluarga emang udah jadi tradisi wajib ya, nanti malam. Nah, tapi mungkin ada beberapa dari teman Pro 2 gak kedapatan kupon, gak tahu ya, emang tidak tergabung dalam satu komunitas. Kamu bisa aja kok beli daging sapi ya, daging kambing di pasar atau toko-toko terdekat. Wah, sekarang nih udah ada banyak sih ya referensi tempat orang yang jualan daging sapi dan kambing yang halal gitu ya. Nah, kita balik lagi kalau ngomongin sate ya yang berasal dari daging kurban. Nah, ada beberapa rekomendasi masakan yang bisa kamu coba di rumah nantinya atau besok-besok ya. Seperti tongseng kambing pedas manis, cocok banget ya yang buat dapat jatah. Nah, kuah santan kental plus irisan kol dan tomat segar itu dijamin bikin nambah nasi berkali-kali. Asam-asam daging sapi, wow. Buat yang pengen segar-segar dan gak mau terlalu enak sama santan, asam-asam sapi ini pakai belimbing wuluh dan cabai utuh, ini juara banget ya. Ada rabe khas Banten juga nih. Oke, gimana nih kabar dengan orang Banten yang ada di Palangkaraya? Mungkin udah tahu. Oke, olahan daging dan jeroan kambing dengan bumbu manis gurih ini mirip semur ya, tapi kayak rempah seperti jahe dan cengkeh. Jadi kalau teman Pro 2 sendiri mau rencana mau masak apa nih hari ini? Masak nasi kuning. Enggak ya. Masak ayam merah atau daging sapi. Ada sapi guling. Ada diguling-guling sapinya gitu kan ya. Yuk, kita masih nemenin kamu dengan lagu-lagu keren. Ini dari It Kitab nih, single terbarunya. Judulnya Mungkin di Depan Buram.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And our

0: cuaca.
1: Baik teman Bro 2, kita dengarkan laporan informasi cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya untuk hari ini. Oke. Halo. Ya, kita masih coba terhubung dengan perakirawan BMKG Palangkaraya. Oke, baik kakak, silakan laporan info cuaca.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini, terpantau cuaca berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada sore hingga menjelang malam hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya, suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta diimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui soal informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Reni Ananta yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Terima kasih teman berdua yang terus dengarkan 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Jangan lupa download aplikasi kita ya. Oke, kamu masih terus dengerin Pro 2 FM sampai siang nanti.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

pukul 10 pagi bareng Risa di sini. Kita awali dari dunia sepak bola. Ada bek timnas Indonesia, Mats Hilgers, yang dipastikan bertahan bersama FC Twente. Klub asal Belanda tersebut mengumumkan kontrak Hilgers diperpanjang secara otomatis hingga pertengahan 2027. Hal itu diumumkan FC Twente melalui pernyataan resmi pada Selasa 26 Mei 2026. Perpanjangan kontrak dilakukan setelah tidak ada kesepakatan transfer yang membuat Hilgers pindah ke klub lain. Klub juga menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada aturan perjanjian kerja kolektif pemain sepak bola profesional di Belanda. Ini karena kedua belah pihak tidak mengakhiri kontrak sesuai tenggat waktu, sehingga masa kerja Hilgers otomatis bertambah satu musim lagi.

Kemudian ada Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, yang menilai perbedaan utama pengembangan festival film Eropa dan Indonesia. Salah satunya terletak pada aspek aksesibilitas, keterlibatan, serta perluasan jangkauan penonton. Menurutnya, dari sisi penyelenggaraan, penting bagi pihak organisator untuk memastikan keterlihatan dan keterjangkauan acara secara publik luas. Dan ia menegaskan bahwa setiap kedutaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses program festival.

Dari ajang Piala Dunia 2026, ada timnas Arab Saudi yang kembali tampil di Piala Dunia dengan target melampaui fase grup. Dan tim berjuluk Green Falcons itu berharap dapat mengakhiri rangkaian kegagalan yang berlangsung sejak 1994. Arab Saudi menjadi salah satu wakil Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026. Tim ini akan menjalani penampilan ketiga beruntun setelah edisi 2018 dan 2022. Prestasi terbaik Arab Saudi terjadi pada 1994. Saat itu mereka berhasil menembus babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun 5 penampilan berikutnya selalu berakhir di fase grup dan mereka hanya meraih 2 kemenangan dari 15 pertandingan sepanjang periode tersebut. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: visual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: One more take, and then Lauren's gonna roll a doobie,
5: a dubious doobie.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya jumpa lagi sama Risa di sini di Request Time atau Pro 2 Music Hit List. Apa kabarnya kamu pada hari ini? Kita mengucapin selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan semoga teman Pro 2 yang lagi merayakan memaknai betul hari raya Idul Adha ini sebagai sebuah perjalanan spiritual kamu dalam berkorban maupun beramal ya. Kita juga mengucapin selamat berhari libur buat teman Pro 2 yang lagi menikmati tanggal merah ini. Mungkin ada yang keluar kota atau sengaja ngambil cuti nih dari hari Senin biar bisa merayakan Idul Adha di kampung halaman. Oke, seperti biasa teman Pro 2, kita buka kesempatan buat kamu yang mau request lagu. Dan tentu saja lagunya bakal kita puterin. Request aja di Instagram kita @rri_pro2palangkaraya. Jawab aja pertanyaan yang udah kita sisipkan di story. Terus juga yang lagi nonton lewat live TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya, selamat bergabung. Ada Mr. King, Kak Andri, terus ada Rizky. Ketik aja di kolom komentar kamu mau diputerin lagu apa. Dan ada yang request juga nih di WhatsApp kita. Kita baca dulu ya. Udah ada beberapa yang masuk, ada 2. Oke. Dari Carmelita, izin request Fajar Nur Sembuh Tanpa Ku. Siap. Terus ada Kak Lara, assalamualaikum Kak, selamat hari raya Idul Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, keikhlasan dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekalian aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh dong. Langsung aja. Silakan Kak Lara, lagunya diketik aja di WhatsApp kita. Nanti kita langsung susun di playlist ya. Di playlist Pro 2 udah ada yang baru dari label artis ATI Rising, ada Mika dengan lagunya Butterflies. Kemudian kalau kamu mau dengerin suaranya Elijah Wood, ya, ini mungkin penggemar Lord of the Rings tahu ya, nak kata Elijah Wood ini aktor yang suka ketukar sama Daniel Radcliffe. Elijah Wood nanti akan kita putarkan dengan judul lagunya So Good. Oke, Kak Lara mau diputerin lagu Tata Janeta, Korbanmu. Siap, kita nanti puterin ya.

Kemudian ada yang masuk di Instagram kita, Aung Yan Lin rikas lagu Mesahira di ujung minggu. Terus ada, oke, ini kayaknya usaha ya, at Sangkar Burung Pak PKY request lagu Satu Rasa by Arif. Oke, kita carikan lagunya, apakah sudah ada di bank lagu kita ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Itu dia tadi lagu Mesahira di ujung minggu dan juga sembutan paku Fajar Nur yang udah di request sama teman Pro 2 yang bales story kita ya di Instagram @RRI_Pro2Palangkaraya. Kita bacain lagi siapa lagi yang balas Q&A kita yang udah diupload di Instagram. Oke, ada Mawar. Request lagu Mesahira udah kita putarin, Sadia juga Mesahira. Ini banyak ya fansnya ternyata. Terus Sarah Mesahira, Cika Mesahira, Carmelita Fajar Nur udah kita puterin, Kak. Terus ada ini ada yang nyasar nih, Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Nanti bisa request di jam 3 sore di Prompat ada Badengkoy ya. Itu program khusus dangdut nih. Kalau mau Hamdan ATT nanti diputerin di program Badengkoy di 95,1 FM. Kemudian ada Aldi request lagu Risalah Hati Dewa 19. Tapi kalau kita kasih versi yang terbaru, ya. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan puterin lagu Ivan Seventeen dulu. Ini direquest sama teman kita at Sangkar Burung PKY. Request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nanti kita balik lagi buat buka kesempatan kamu yang mau request atau kirim salam.

Resensi Buku dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini.

Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit fisiologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 sampai jam 12 siang di program Pro 2 Music Hit List. Tapi terang aja, kalau program Pro 2 Music Hit List ini memang berakhir di pukul 12, tapi Risa bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore dengan banyak informasi dan juga hiburan menarik ya. Tadi kita udah dengerin lagu yang direquest sama teman Pro 2. Ada Nyaman yang dinyanyikan Anmes, kemudian juga ada lagu Risalah Hati Dewa 19 featuring Pamungkas, kemudian Ivan 17 Jangan Paksa Rindu. Kita juga mau ngucapin selamat bergabung buat kamu yang lagi nonton live TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya. Ada Kak Vio Nera, ada Riza, lalu ada Ruby, ada Langs, terus ada Babang L, Kak Lisha, Kak Theo yang tadi request sudah kita putar juga Kak Theo. Kemudian siapa lagi nih ya? Oke, dengan akun Kakak kasih jempol, makasih banyak ya. Terus kita bacain lagi Insta Story kita, apakah sudah dibalas sama teman Pro 2? Kak Zatia request lagu Liodra Pura-Pura, terus ternyata requestnya dua nih ya, Liodra Pura-Pura dan Teganya Kau. Aku pilih yang pura-pura ya, gak disuruh milih padahal. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kak Yeni yang request lagu Sembuh Tanpa Ku Fajar Nur, udah kita puterin kebetulan. Terus juga Jagat Rasa Samuel Cipta dari Kak Farisa yang request lagu di Instastory kita. Oke, aku susunin dulu ya. Sambil kamu dengerin, teman Pro 2 boleh banget komentar di kolom komentar di live TikTok, atau juga bisa WhatsApp kita di 0811523924. Aku ulangin pelan-pelan, 0811523924.

Oke, Samuel Cipta yang jaga terasa belum masuk nih kayaknya di bang lagu kita teman Pro 2. Jadi aku pilihin Samuel Cipta yang lagu lain ya. Ada lagu Pencuri Malam, oke? Okay?

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi gak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang, dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman, dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppr.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Thank you so much teman Pro 2. Wow, gak terasa ya, 10 menit lagi kita bakal beranjak ke pukul 12. Makasih udah pada request lagu nih teman-teman yang aktif banget di sosial media. Di Instagram ini rame banget, ada 17 yang komen. Tapi kita simpulkan ini seleranya sama ya, ada yang Liodra, udah kita puterin juga dengan lagunya Pura-Pura. Terus ada yang request Fajar Nur, Samuel Cipta, kemudian ada Dewa 19, terus ada Mesahira. Ada lagi yang baru masuk nih, kita mau pamitan padahal, Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Lalu ada siapa lagi nih? Oke, Ivan Seventeen tadi udah kita puterin. Lalu ada Unmesh juga udah kita puterin. Nah, sebagai penutup Pice Kota Bahagia Lagi ini teman Pro 2 mengakhiri perjumpaan kita di program Request Time. Dan kalau kamu mau dengerin lagu enak lainnya, jangan pindah frekuensi. Kita bakal seru-seruan bareng. Playlist lagu-lagu hits juga masih banyak yang belum kita keluarin. Kalau ada kritik, saran, atau masukan, atau lagu baru yang lagi viral belum pernah didengerin di Pro 2, ketik aja di kolom komentar atau WhatsApp kita di 0811-523-924. Nanti kita puterin ya, insya Allah semua lagu-lagu hits dalam maupun luar negeri akan sampai di telinga kamu dimanapun kamu berada. Yang dengerin di frekuensi 92,4, thank you udah setia di radio analog. Dan yang belum coba RRI digital, langsung download aja di aplikasi kamu di Play Store, download aplikasi RRI digital, cari frekuensi RRI Palangkaraya ya, dimanapun kamu berada, mau itu di Belanda atau di jangan goyang-goyang kameranya ya. Terus juga mau kamu di Makassar, di Jakarta, kamu tetap bisa terhubung sama RRI Palangkaraya dengan aplikasi RRI Digital. Oke, ini dia Pice Kota, teman Pro 2. Thank you so much and bye-bye. Ada yang komen lagi nih. Gak jadi. Ada Kak Firman, thank you so much, katanya lagu Liodra deep banget galaunya. Salam dari Grand City Balikpapan. Oke, Balikpapan, nanti kita ketemu lagi di pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya, semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
4: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
3: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Kamu bareng aku di program Info Olahraga. Kali ini bakal kita hadirkan info olahraga terupdate dari olahraga sepak bola, olimpik, otosport, atau juga serba-serbi Piala Dunia 2026. Nah, buat kamu fans Timnas Indonesia, tentu menunggu-nunggu ya, kapan FIFA Match Day di bulan depan. Tenang aja, ada dua pertandingan yang bakal dijalani Timnas Indonesia. Dikutip dari laman rri.co.id, akan dijadwalkan dua laga internasional dalam agenda FIFA Match Day bulan Juni 2026. Dan skuad Garuda akan menghadapi Oman serta Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Pertandingan pertama akan digelar pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan dalam laga itu Indonesia akan berhadapan dengan Oman yang dikenal memiliki permainan disiplin serta pertahanan solid. Kemudian 4 hari kemudian, wah gak dikasih istirahat nih, tepatnya 9 Juni Timnas bakal tampil di stadion yang sama, tapi kali ini buat menghadapi negara Mozambik. Dan tim asal Afrika ini diperkirakan memberikan tantangan yang berbeda karena punya ciri khas permainan cepat dan punya kekuatan fisik ya para pemainnya. Dan pelatih John Herdman ini gak memberikan libur panjang-panjang nih. Abis sholat Idul Adha langsung masuk pemusatan latihan di akhir Mei 2026. Jadi sebanyak 44 pemain bakal dipanggil persiapan sebelum FIFA Match Day berlangsung. Nah, kalau dari sisi ranking FIFA, Oman ini berada di atas Indonesia. Jadi pengalaman baru banget dan berharga banget ya, dapat tantangan lawan seperti Oman. Karena Oman berada di peringkat ke-79 dunia dengan koleksi 1333,46 poin. Tapi di sisi lain, Mozambik juga datang dengan catatan ranking yang berada di posisi 101 dunia dengan total 1224,31 poin. Dan Indonesia ada sekitar 21 di bawah Mozambik ya, kalau dari perolehan ranking FIFA di poin 1144,88 poin. Nah, walaupun laga persahabatan teman Pro 2, yang namanya FIFA Match Day ini pastinya bakal berlangsung kompetitif. Oke, itu dia info pertama di sekarang di program info olahraga teman Pro 2. Nanti kita balik lagi, mau bahas apa lagi, cabang olahraga apa lagi yang menarik atau lagi diperbincangkan, nanti kita bahas ya. Setelah lagu yang udah aku siapin kali ini, ada Sal Priadi dengan Dari Planet Lain. Enjoy.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal ngasih info kamu, terutama di info olahraga sebelum pukul 2 siang ya. Nanti jam 2 kita bakal lompat ke topik, yaitu topik hiburan. Jadi kita tuntaskan dulu nih info olahraga yang kita ambil dari laman rri.co.id. Siapa yang di sini suka olahraga tenis? Nah, teman Pro 2,

Nah, teman Pro 2, ada satu informasi yang kita ambil dari rri.co.id, yaitu Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen French Open 2026 usai menundukkan Clement Tabur 3 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-1, 6-3, 6-4 pada pertandingan di Court Philippe Cartier Rabu 27 Mei 2026. Kemenangan tersebut menjadi respons positif setelah kekecewaan pada final tahun lalu. Saat ini Sinner gagal memanfaatkan 3 championship point yang mana melawan Carlos Alcaraz. Meski masih mengingat kekalahan itu, motivasi petenis asal Italia tersebut kini makin besar. Sinner memburu karir Grand Slam yang hanya dicapai segelintir petenis putra di era terbuka. Oke, semangat buat Sinner ya untuk mencapai target-target karirnya. Dan buat kamu pecinta sepak bola, bentar lagi kita bakal bacain informasi tentang FIFA yang bakal rilis daftar tim basecamp peserta Piala Dunia 2026. Ini sangat dinantikan buat pelancong yang traveler ya. Apalagi yang suka tur untuk melihat markas atau base camp penginapan-penginapan timnas partisipan FIFA World Cup. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas dan tentu saja jangan pindah frekuensi ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian, uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.

Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, di pukul 2:30 sore. Pagi-pagi kok pagi sih? 2:30 sore. Dan pastinya teman Pro 2 bakal ada suatu informasi menarik dari dunia hiburan yang akan aku sebutkan dari portal rri.co.id. Tadi kita udah bahas soal soal olahraga ya, di mana Arab Saudi bakal punya ambisi nggak hanya terhenti di fase grup Piala Dunia 2026. Dan kabarnya lagi nih teman Pro 2, FIFA sebagai organisasi atau asosiasi sepak bola tertinggi di dunia ini baru saja merilis daftar tim base camp training sites untuk Piala Dunia 2026. Dan daftar tersebut berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Ini yang paling unik ya, kalau setiap Piala Dunia itu pasti di lapangan-lapangan sepak bola yang tersebar di negara tersebut bakal dipakai buat pemusatan latihan timnas-timnas yang pastinya jadi rejeki nomplok buat warga sekitar, akamsi-akamsi yang tinggal di daerah pemusatan latihan negara-negara peserta Piala Dunia. Dan kalau dilihat dari daftarnya, rata-rata timnas negara-negara yang ada di berlaga di Piala Dunia ini akan menempati pemusatan latihan rata-rata di lapangan milik kampus. Wah, karena di sana enggak banyak ya yang punya lapangan sepak bola, karena Amerika sendiri itu olahraga populernya adalah football, tapi bukan soccer. Mereka bilang football itu adalah boneka yang bola yang agak sedikit lonjong ya.

Nah, dari daftar Base Camp Piala Dunia 2026 yang menempati kampus-kampus ini sebagai markas mereka itu ada Timnas Aljazair, kemudian ada juga Timnas Kroasia, bahkan akan menempati Episcopal High School, lapangan punya SMA ini bakal dipakai Timnas Kroasia selama Piala Dunia. Kemudian ada Timnas Curacao akan menempati Florida Atlantic University. Gonzaga University juga bakal kejatuhan rezeki, ini dijadikan base campnya Timnas Mesir. Kemudian Jerman akan menempati Wake Forest University, dan juga Bryan University ditempati oleh Timnas Ghana. Stockton University ada Timnas Haiti. Kemudian University of Portland akan kedatangan Timnas Yordania untuk latihan di sana. Seru banget ya teman Pro 2, gak kebayang sekolah-sekolahan di sana, murid-muridnya gimana atau mahasiswa-mahasiswinya gimana, apakah tetap fokus untuk belajar ya. Nah, kalau Indonesia jadi tuan rumah nih, apakah siap nih kita kedatangan 48 negara? Wah, berarti harus punya 48 lapangan ya berstandar FIFA. Oke, itu dia info olahraganya teman Pro 2. Kalau kamu belum puas dengan info-info olahraga, bisa langsung mampir aja di portal rri.co.id. And then kita masuk ke berita hiburan, yang mana ini banyak banget referensi film atau drama yang bisa kamu tonton di akhir pekan nanti.

Badut Gendong yang horor kelam dari cinta dan kehilangan. Film ini gak cuma soal cerita horor aja, ternyata ada menghadirkan kisah duka ya. Dan cerita film Badut Gendong ini mengikuti perjalanan seorang pengamen jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap yang mengerikan. Ceritanya ada sosok bernama Darso. Ini hidup sebagai pengamen jalanan dengan mengenakan kostum Badut Gendong demi menghidupi keluarganya. Tapi ia punya harapan sederhana nih, untuk hidup bahagia bersama sang istri tercinta.

Dan kebahagiaan itu sirna ketika Darso menjadi korban kekejaman para preman jalanan yang brutal. Okay, ini Darso dan Darsi ya. Nah, kemudian istrinya itu meninggal saat sedang mengandung bayi pertama yang telah lama mereka nantikan. Kemudian kehilangan tersebut membuat kondisi mental Darso perlahan semakin kacau dan dipenuhi rasa putus asa. Kemudian dia membawa jasad istrinya menggunakan boneka badut yang biasa dipakai mengamen setiap hari. Perjalanan pulang menuju kampung halaman menjadi awal teror yang mengubah hidup Darso selamanya. Setiba di desa, Darso mendapati kondisi kampung dipenuhi konflik dan kemarahan warga setempat. Kericuhan ini katanya dipicu oleh ulah developer serakah yang terus menindas masyarakat dan merusak lingkungan sekitar. Situasi makin mencekam ketika warga tersebut mengamuk ya dalam sebuah perayaan desa ya, pesta atau syukuran desa. Di tengah kekacauan ini ada dukun tua yang menggelar ritual kutukan yang menyeramkan dan berbahaya. Nah, Darso perlahan terseret nih dalam kuasa gelap yang muncul dari luka dan kehilangan mendalamnya. Ia gak menyadari kekuatan mengerikan itu memiliki hubungan dengan sosok yang sangat dicintainya dahulu. Jadi gak cuma memadukan horor, tapi ada psikologis dan konflik sosial yang penuh ketegangan dan misteri. Dan penonton Badut Gendong ini bakal disuguhkan suasana desa mencekam dengan teror supranatural yang terus menghantui warga. Dan kabar baiknya teman Pro 2, film Badut Gendong udah bisa ditonton serentak di bioskop mulai 27 Mei alias hari ini. Sederet pemainnya ini ada Martino Lio, ada Derby Romero, Clara Bernadette, Dayinta Melira, kemudian ada Iskak Kivano. Oke, itu dia film pertama yang bisa kamu nikmati atau kamu tonton ya, karena udah tayang. Nah, kalau yang satu ini adalah film mancanegara dengan judul Passenger, rilis di Amerika pada 22 Mei 2026. Tapi aku belum lihat juga di situs Cineplex atau situs bioskop tanah air apakah sudah ada di bioskop-bioskop Indonesia, terutama Palangkaraya ya. Namanya aja Passenger, artinya penumpang. Dan film ini juga film horor supranatural yang udah tayang hari ini ternyata nih. Baru kita cek 27 Maret 2026. Jadi ada dua ya pilihan film horor yang bisa kamu tonton di Lebaran Haji kali ini. Nah, film ini menghadirkan kisah mencekam tentang perjalanan pasangan muda yang berubah menjadi mimpi buruk setelah bertemu sosok misterius. Bukan perjalanan lewat udara atau air ya. Jadi ada pasangan bernama Maddie and Tyler yang tengah melakukan perjalanan menggunakan van. Nah, di tengah perjalanan malam mereka menyaksikan kecelakaan mobil misterius di jalan raya dan memutuskan berhenti untuk membantu. Tapi setelah meninggalkan lokasi kejadian, keduanya malah dapat teror nih. Mereka menyadari ada sosok menyeramkan yang mengikuti perjalanan mereka, yaitu entitas misterius yang dikasih nama The Passenger ya, si penumpang. Dan teror makin menjadi ketika mereka menemukan tanda tiga cakaran di kendaraan mereka, sama seperti yang terlihat di lokasi kecelakaan sebelumnya. Mary kemudian mencari tahu tentang sosok tersebut dan menemukan fakta bahwa banyak kejadian serupa. Maddie dan Tyler jadi harus bertahan nih dari serangkaian serangan mengerikan sambil mencari cara untuk menghentikan entitas tersebut. Yang bikin seru perjalanan mereka ini, kalau kamu nonton, adalah gimana caranya bertahan menjadi petarung ya antara hidup dan mati di tengah jalanan gelap yang penuh misteri. Aduh, jadi keinget tuh ya memori aku beberapa tahun lalu gelap-gelapan mencari jalan lewat Google Map, ternyata nyasar ke tengah hutan jati di sebuah
kota di Jawa Barat, aku pernah jadi teringat nggak ketemu siapa-siapa, tapi ketemu seorang pengamen gitu, bukan pengamen ya, pemulung jalan sendirian di tengah hutan jati, dan pokoknya dari situ bulu kuduku merinding. Coba bayangin jam 1 malam ada pemulung gitu kayak membawa karung di belakangnya tanpa penerangan, terus ya udah kita lewatin aja gitu jam 1 malam. Di situ nggak ada rumah ataupun penerangan. Baru berkilo-kilometer setelah itu barulah ada sebuah warung, baru kita tanya jalan terdekat menuju kota A itu ada di mana. Dan akhirnya kita ketemu kelap-kelip desa lainnya ya untuk menuju ke pusat kota. Pengalaman yang gak terlupakan seumur hidupku kalau nyasar di sebuah hutan ya.

Oke, itu dia tadi teman Pro 2, dua film horor yang bisa kamu tonton ya di bioskop pada musim lebaran kali ini. Dan menjadi info terakhir teman Pro 2, karena aku harus pamit nih. Ntar lagi bakal ada rekan kita Zuhal yang bakal nemenin kamu buat beraktivitas sampai jam 8 malam. Jangan lewatkan juga, nanti Zuhal juga akan nemenin kamu di program bertemakan Piala Dunia. Ada apa aja? Aku cek dulu ya. Dan pastinya di setiap Rabu jam 4 sore akan ada obrolan hybrid. Zuhal bakal seru-seruan bareng AI. Ini Gen Z banget ya, curhat sama AI. Nanti Zuhal bukan curhat kok, bakal menantang AI dengan program Man versus Machine. Menantang prediksi benar atau salah nih dalam memprediksi Piala Dunia 2026 seperti apa. Dan di setiap Jumat juga teman Pro 2 ada obrolan hybrid kita. Jadi ada dua kali nih obrolan hybrid, ada hari Rabu dan Jumat.

Okay, satu lagu terakhir buat kamu, udah aku siapin nih teman Pro 2. Okay. Ada Syah Raffi featuring Uwab Widya dengan judulnya Closer. Enjoy and bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cilik Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu saya bingung, penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat hari raya Idul Adha teman Pro 2, atau selamat hari raya haji juga nih ya. Alhamdulillah masih nemenin kalian di edisi Lebaran hari raya Idul Adha. Dan ini pagi tadi seru banget ya, salat Id. Terus juga ketambahan prosesi pemotongan hewan kurban. Wah, ini seru banget. Dan Juhal bakal temenin kamu seperti biasa sampai nanti jam 8. Dan buat teman Pro 2 yang sore hari ini sedang berburu daging kurban, sedang menukarkan kupon, atau ini mau OTW bakar sate, ini sudah rundown kalau Idul Adha gitu ya. Dan mau masak rendang, tenang aja Juhal temenin kalian semua tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini tidak motong sapi atau lagi libur, wah, happy holiday juga sama libur, karena lumayan banget ya hari Rabu libur, terus Kamis sambil cuti, Jumat Sabtu libur, beh, enak banget ya alhamdulillah. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Juhal akan bawain musik-musik dan juga informasi buat Anda. Dan berhubung kita lagi di suasana Lebaran, tentunya Juhal juga mau bawain informasi-informasi yang berkaitan erat sama Idul Adha ya. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, Juhal akan temenin kamu. Tapi sebelum itu kita puterin dulu lagu darinya Afi Kila dengan Mantra Awang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 92,4 hari Pro 2 Palang Kereta, teman terbaik kamu nemenin teman Pro 2 yang lagi lebaran ya. Hari Idul Adha ini emang identik banget sama berbagi kebaikan, terutama berbagi daging kurban gitu ya. Dan juga identik banget sama yang namanya potong ataupun sembelih hewan kurban gitu ya. Mungkin jokes paling sering ya kalau misalnya ngomongin tentang Idul Adha adalah teman-teman yang badannya gede disuruh sembunyi tuh katanya, takut nanti dicariin dikira sapi lepas. Aduh, si baru lagi jokesnya si baru ya. Tapi ngomongin sapi lepas nih teman Pro 2, ini aku mau bawa informasi dari Tasikmalaya nih ya, dimana momen di hari pertama dari penyembelihan hewan kurban ini ternyata membuat salah satu yang menurut aku pasti selalu ada tiap tahun ya, ini sapi kabur atau sapi lepas. Jadi di Tasikmalaya ya, ini ada sapi yang kabur sejauh 4 km hingga seruduk warga. Emang sih panik, siapa sih yang gak takut dipotong gitu ya kalau ternyata sapi ya. Tapi ya, seekor sapi di kampung Cipatangga, Desa Puspasari, Tasikmalaya ini kabur sejauh 4 km dan menyeruduk warga yang coba menangkapnya. Nah, peristiwa ini bermula saat sapi pengen diturunkan dari bak terbuka. Jadi ini belum disembelih malahan ya, ini baru diturunkan dari peternak yang dibeli tentunya ya. Nah, ternyata waktu dipegang ya talinya, nah salah satu tali ini terlepas dan akhirnya sapi kabur. Nah, dari ternyata kabur ini tidak ada satupun warga yang bisa menangkap alias menghentikan sapi lepas tersebut. Alhasil, sapi kabur sejauh 4 km berlari kencang masuk ke area perkebunan warga, dan warga yang mengejar malah jadi sasaran seruduk. Beberapa orang terjatuh dan nyaris terluka, namun tidak ada korban jiwa. Walaupun cukup dramatis, setelah berlari sekitar 4 km, akhirnya panitia tersebut bisa melumpuhkan sapi tersebut dan tidak membiarkan sapi berlari lebih jauh ke permukiman warga. Wah, ini nih paling sering sih emang, kalau tiap tahun tuh selalu aja ada momen-momen sapi lepas. Tapi jadi sapi pasti dia juga panik gitu kan. Tapi ya teman Pro 2, ngomongin tentang penyembelihan hewan kurban nih, kalian udah tahu gak sih mau masak apa atau mau dibuat apa? Biasanya template-nya sih nyate, terus bikin tongseng, rendang, itu basic sih. Tapi nanti deh coba Juhal cariin, siapa tahu ada menu-menu ataupun resep-resep buat kalian. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Juhal masih akan temenin kamu di kesempatan siang hari ini. Dan buat kalian teman Pro 2, jangan beranjak dari ruang dengar Anda, Juhal masih akan temenin kamu sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman Pro 2 yang lagi ngantri kupon nih ya, tetap antri dengan barisan yang benar kayak gitu ya, tidak menyerobot, dan juga kalau bisa bantuin sih. Dan Juhal bakal kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, Juhal puterin dulu ada lagu darinya War Genius ya, dari Reja Arab dan juga Eka Gustian yang kemarin baru aja ngegelar show Lastel ya, dan menutup maraton yang wah seru banget sih. Dan kita puterin dulu ada War Genius dengan Catalyst.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Eha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

dievakuasi kurang lebih 3 jam. Bayangkan dia belum dimasak udah masuk ke situ. Kayaknya tuh harusnya tuh step terakhir deh. Tapi kalau dia melewati step-stepnya, dan menurut aku ini jujur agak ribet ya ngambilnya ya. Karena satu, pasti sempit. Dua, pasti bau tuh ya. Dan sapinya kan hidup, gimana coba ngangkatnya? Kalau dia benda mati kan bisa aja diangkat, nggak ngelawan. Ini kan dia memberontak gitu ya. Ini kayaknya strategi si sapi supaya dia nggak jadi disembelih sih. Tapi nih ya, kalau ngomongin berita lengkapnya ya, jadi seekor sapi kurban milik warga dusun Ardilagu, Desa Ngambe, Kecamatan Delanggu, Mojokerto, ini berhasil dievakuasi setelah terperosok dalam lubang septic tank. Dan penyelamatan ini memakan waktu lebih dari 3 jam dengan melibatkan belasan personel damkar ya. Emang terbaik damkar ya. Dan guna mengangkat beban sapi dari lubang sedalam 6 meter tersebut, petugas mengkombinasikan 2 tripod cutter sekaligus. Namun proses evakuasi berjalan lambat lantaran diameter lubang yang hanya berukuran sekitar 1 meter mempersempit ruang gerak, dan 2 personel bahkan terpaksa turun langsung ke dasar lubang yang pengap untuk mengikat tubuh sapi. Kebayang sih aku ribetnya prosesnya ya. Dan tentunya memang selalu aja sih ada hal-hal menarik yang mewarnai Hari Raya Idul Adha. Dan juga banyak juga sih hal-hal yang menarik untuk dibahas selama prosesi penyembelihan ibadah hewan kurban ini. Dan kira-kira kalian masjidnya ini kurban langsung dipotong hari ini atau besok atau di hari ketiga, kasih tahu aku. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini jadi tim jagal, wah ini para penumbang sapi luar biasa banget. Thanks buat kerja kerasnya. Dan tentunya abis ini di pukul 4 kita mau ngobrolin sepak bola lagi bareng Haspikan. Nanti kita akan ngomongin tentang perjuangan menuju puncak sepak bola dunia. Ada Cape Verde, Curaçao, dan juga Haiti. Tentunya di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan Hybrid G-Ball Man versus Machine.

0: 94,4 hari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Zuhal dan Hasbi Khan, a.k.a. para pencari daging kurban. Ini dia, master of master daging kurban. Tapi hari ini kita gak ngomongin tentang daging kurban, tapi kita mau ngomongin tentang sepak bola ya. Dan kita mau ngomongin tentang perjuangan dari Cape Verde, Kuala Kau, dan juga Haiti yang menuju puncak sepak bola dunia. Sebenarnya jujur untuk nama-nama negara ini di dunia persepak bolaan, kalau menurut aku sih cukup underrated. Mungkin emang underrated sih. Tapi kita akan ngobrolin bareng gitu ya, bareng sama Bang Hasbi tentang tiga negara ini yang mana adalah negara-negara yang apa ya, baru, nggak tahu, mungkin baru ataupun lama, nanti kita bakal cari informasinya. Tapi yang pasti nih teman Pro 2, tiga negara ini mungkin adalah negara yang cukup asing di Piala Dunia. Kita bahas dari negara yang paling sering aku dengar, Haiti dulu, yang ada di grup C. Dan kita ngomongin Haiti yang kembali membuat kejutan besar dengan mengamankan tiket ke putaran Piala Dunia di tahun 2026 dan bergabung bersama Skotlandia, Brazil, dan juga Maroko.
1: Ya.
0: Di mana julukannya adalah Les Grenadiers ya, atau Les Rouges et Bleus, dengan gaya bermain mengandalkan kecepatan sayap, kekuatan fisik yang solid, dan serangan balik atau counter attack yang mematikan. Untuk line up-nya sendiri ada kiper Johnny Playside, kemudian ada back Carles Arcus, kemudian ada Ricardo Ade, ada Garrison Inconnect mana nama WiFi, sorry. Garrison Innocent, sorry, aku bacanya Iconic, sorry. Alex Christian, terus juga ada gelandang Carl Sinte, ada Leverton Pierre, ada Darkness Nazon, kemudian ada penyerang Frenzy Pirot, ada Luis Don Denson, dan Fafa Pichaul. Jujur susah ya. Ini negaranya sebenarnya aku cukup tahu karena dia terkenal dengan kepulauannya yang cukup berbudaya, dan budayanya banyak banget bersebaran ataupun juga viral lah di sosial media. Tapi untuk sepak bolanya aku kurang tahu nih.
1: Kalau Haiti itu kalau gak salah dia daerah sekitar India gak sih?
0: Haiti ya, kepulauan Haiti.
1: Seingatku ya, seingatku.
0: Masuk ya, Afrika gak sih sebenarnya?
1: Kayaknya gak Afrika.
0: Gak Afrika ya?
1: Setahu aku bukan Afrika. Makanya dia tuh kayaknya masuknya daerah wilayah Asia. Kayaknya, aku kurang tahu sih. Okay. Nah, jadi Haiti ini dia itu katanya lolos untuk kedua kalinya ya ke Piala Dunia, dan mereka itu kemarin berhasil ngalahin Nicaragua.
0: Ini kemarin kita sempat bahas nih.
1: Nicaragua itu dia menang 2-0, dan apa ya, yang paling unik adalah pelatihnya katanya nggak ada.
0: Jadi mereka main tanpa pelatih.
1: Gile. Jadi kalau di dunia sepak bola ada dongeng ya. Jadi dia nih dari benua Amerika. Jadi dia nih bisa dikatakan sebagai negara paling miskin di benua Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia punya dong krisis kemanusiaan, bukan krisis politik, krisis keamanan ya.
0: Tapi
1: timnasnya itu bisa ya
0: masuk Piala Dunia.
1: Ya kayaknya karena dia di daerah Amerika juga, jadi nggak begitu
0: transport kan. Betul. Tapi sebenarnya nih kalau misalnya Haiti bisa kita gantikan dengan timnas Indonesia, kayaknya lebih layak nggak sih?
1: Kurang tahu ya. Cuman kalau tiga negara yang kita bahas hari ini adalah negara-negara yang bisa dikatakan kayaknya berdarah-darah untuk bisa tembus ke Piala Dunia. Betul. Sama diuntungkan juga karena dia berada di benua. Jadi kan kalau Piala Dunia itu paling basisnya adalah di Eropa kan.
0: Betul, Eropa.
1: Cuman yang jadi peraturan di Piala Dunia adalah pembagian yang adil tadi. Makanya Eropa itu kemarin protes, katanya kenapa kami di Eropa kan lebih banyak negaranya, kenapa jatah di Piala Dunianya disamain sama negara
0: dengan yang
1: lain,
0: di luar gitu. Asia.
1: Apalagi mungkin kayak benua Amerika, terus juga Amerika Selatan, terus juga Asia dan lain kan, akhirnya ya negara-negara kecil bisa
0: negara-negara kecil
1: punya kesempatan lolos, sebenarnya kan keuntungannya kan di situ ya gitu.
0: Itu benar.
1: Betul. Nah, yang jadi sorotan adalah pelatihnya.
0: Pelatihnya enggak ada.
1: Pelatihnya itu adalah Sebastian Migne ya.
0: Siapa?
1: Jadi dia ini pelatih asal Prancis yang berusia 52 tahun ya.
0: Dan bapak gabut yang lagi nonton orang di pinggir lapangan kayaknya.
1: Jadi dia ini membangun tim yang solid tanpa pernah sekalipun menginjakan kakinya di tanah Haiti. sejak 18 bulan lalu. Katanya.
2: Berarti dia tiba-tiba datang Haiti jadi pelatih.
1: Kayaknya Zoom meeting.
2: Online coach.
1: Jadi kondisi dalam negeri Haiti itu kan diwasai sama geng-geng bersenjata.
2: Betul.
1: Mafia-mafia kayak gitulah. Jadi ini bikin penerbangan internasional itu terhenti dan risiko penculikan sangat tinggi. Gak lucu ya pelatih timnas culik gitu kan.
2: Gak bisa datang.
1: Tebusannya saya minta lolos ke Piala Dunia minimal
2: sampai
1: lolos grup gitu kan. Susah kan.
2: Sampai babak knockout ya.
1: Jadi laga kandang Haiti itu terhenti dan harus dimainkan juga di Curacao Makanya ya semoga ini jadi kado lah, karena banyak yang bilang kayak gini, mungkin di Indonesia juga misalnya kita tuh banyak banget masalah okay. Mungkin problem, tapi ketika negara kita masuk Piala Dunia
2: kayak disorot
1: setengah masa hidupnya tuh kayak selesai kayak
2: iya
1: gitu.
2: Sih iya.
1: Kayak dapat pride lah kayak gitu.
2: Kayak kita tuh kayak
1: oh negara ini. Gak apa-apa deh negara kita, yang penting negara kita masuk Piala Dunia.
2: Itu benar. Kayak Haiti ini kan, makanya aku bilang kayak Haiti ini walaupun kondisinya mungkin tidak lebih baik Indonesia kayak gitu, tapi karena dia masuk Piala Dunia dia ada pride kayak gitu.
1: Iya betul.
2: Walaupun pelatihnya juga bapak-bapak random gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi ini bikin dia namanya jadi naik. Tapi kalau ngomongin dari jadwal pertandingannya, ini kayaknya Haiti bakal jadi samsak juga nih. Karena di pertandingan pertamanya di 14 Juni dia akan lawan Skotlandia, di 20 Juni dia akan melawan Brazil dengan Neymar, dan di 25 Juni dia akan melawan Maroko.
1: Kuat-kuat sih.
2: Kalau menurut aku sih jadi tim hore sih di tahun ini ya, tapi kita nggak tahu sih ya.
1: Tapi maksudnya gini, ketika tim itu udah bisa masuk Piala Dunia itu, dia udah cetak poin kan.
2: Betul.
1: Kayak gitu.
2: Udah dapat prestasi lah.
1: Mau dia dibantai mau apapun enggak apa-apa.
2: Udah prestasi.
1: Meskipun kami kalahnya di Piala Dunia,
2: betul.
1: Bukan kalah di kualifikasi.
2: Betul. Udah karena, panggungnya ke panggung internasional.
1: Ya, karena kayak tim Indonesia aja kan sayang banget kalahnya di kualifikasi kan.
2: Betul. Nah, dikit lagi nih.
1: Bahkan banyak juga yang bilang katanya kalau misalnya Indonesia pun masuk Piala Dunia ya toh mungkin akan seperti negara-negara kecil ini yang mungkin akan jadi bulan-bulanan, tapi kalau kita
2: suatu
1: lihat
2: pride.
1: Ya tapi kalau kita lihat kan yang penting itu masuk Piala Dunianya dulu aja.
2: Betul,
1: gitu. Nanti
2: betul.
1: Mau di
2: bantai kayak gimana, kayak, mau cuman 5-0 kayak.
1: Nah ini nih malah yang diunggulkan kan Brazil sama Maroko sih menurutku, karena mereka bisa pesta gol,
2: bisa bikin apa new record lah kayak gitu.
1: Sama yang enaknya ketika ngelawan negara-negara kayak gitu, mereka pemain-pemain pentingnya bisa disimpan.
2: Betul, bisa
1: buat
2: ngasih pemain-pemain baru latihan.
1: Betul, jam terbang buat pemain baru kayak gitu. Jadi itu sih memudahkan
2: tim dua lah, tim layer 2-nya lah.
1: Iya, bukan layer 3 bisa juga.
2: Tergantung. Terlalu meremehkan.
1: Kalau Skotlandia kayaknya masih bisa ngelawan sih.
2: Kita nggak tahu ya nanti ya gimana.
1: Skotlandia kayak gimana? Skuadnya aku
2: belum begitu.
1: Cuman kalau Maroko selaku finalis dari Piala Afrika, Brazil juga yang kekuatannya lagi luar biasanya kayak gitu, kayaknya kita udah yakin lah kalau mungkin kalau Haiti agak sulit lah untuk bahkan nembus peringkat 3 pun kayaknya sulit.
2: Kayaknya
1: gitu.
2: Susah sih. Tapi ngomongin ini ya, ternyata Brazil ya kemarin kan baru diumumin nih Neymar dia dipanggil lagi untuk timnas tahun ini. Dan ini sebenarnya sama nih kayak Ronaldo, tahun terakhirnya di Piala Dunia.
1: Kalau dihitung secara umur iya, tapi
2: ya kan?
1: Kadang itu kalau memang secara performa dia mungkin masih masih bisa. Cuman selalu kayak gitu sih menurutku, kayak ketika dia di usia segini pasti banyak yang udah ngeklaim kayaknya ini akan jadi Piala Dunia terakhirnya dia, kayak
2: Piala Dunia terakhir
1: sebelum dia mungkin udah pensiun atau apa kayak gitu. Tapi betul. Ya sekarang ini jadi apa ya, jadi pertunjukannya Neymar lah, karena Neymar kan tuh sayang banget dia lahir
2: di antara bayang-bayang dua god ya.
1: Iya betul, padahal dia tuh
2: termasuk salah satu player yang punya jam terbang bagus, permainan yang bagus, cuman tetap belum bisa bersanding sama Ronaldo dan Messi ya.
1: Menurutku
2: masih dalam bayang-bayang.
1: Pemain bola yang Brazil banget selain Ronaldinho itu ya si
2: Neymar
1: ini kayak gitu, yang memang apa ya, menghadirkan keindahan lah di sepak bola. Jadi dia tuh mainnya di taktik sama di ketenangan. Itu betul. Tuh yang jarang banget kayaknya sekarang.
2: Untuk Neymar main di mana sih sekarang? Di klub apa dia?
1: Jadi Santos. Klub Santos itu adalah klub yang membesarkan dia.
2: Oke, okay, di Brazil ya.
1: Direkrut untuk ke klub-klub besar.
2: Okay, jadi
1: klub
2: masa kecilnya dia balik lagi lah di situ. Jadi juara kampung lah gitu ya. Nah, kita habis ini mau ngomongin lagi karena terlalu banyak ngomongin Brazil. Habis ini ada negara Curacao ya yang akan kita omongin. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih bareng sama aku dan Hasfi kan di sore hari ini. Sebelum itu kita puterin dulu ada disk Korea yang mau lewat buat kamu.

0: Muhammad Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Masih 92,4 hari Pro Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Zuhal dan Hasbikan di siaran hybrid, ngomongin tentang perjuangan negara-negara yang masuk ke Piala Dunia. Tadi udah kita bahas tentang Haiti, dan fun fact-nya negara ini gak punya pelatih, plus punya kriminal dan mafia bersenjata di negaranya yang boleh dibilang cukup chaos sih. Cuman karena masuk ke Piala Dunia, pride-nya naik sih ya, kalau tak aspi tadi kesimpulannya.
1: Yuk.
0: Habis ini kita lanjut ke negara yang namanya kayak coklat, Curaçao, kokoa. Curaçao yang maju ke Piala Dunia 2026 dan menjadi buah manis dari gelombang pemain keturunan diaspora mereka di Eropa, khususnya di Liga Belanda. Dan di putaran final mereka berada di grup E bersama raksasa Jerman, Ekuador, dan juga Pantai Gading. Dengan julukan La Familia Azul atau Keluarga Biru ya, dengan gaya permainan yang kental dengan gaya sepak bola modern Belanda, mengutamakan operan pendek yang rapi dan penguasaan ruang dan transisi cepat dari lini tengah. Pemain-pemainnya ada kiper Eloy Room, kemudian ada Suhardi Sambo di back, kemudian juga ada Armando Obispo,
2: namanya Indonesia.
0: Ada Roshon Van Ejima, ada Sharel Floranus, kemudian ada gelandang Leonardo Bakuna, ada Juanico Bakuna, ada Kenji Gor, dan penyerang ada Sonje Hansen, ada Juragen Lakodia, dan Jarel Margarita. Gimana Kaspi dari line up dan pemain-pemain yang terasa asing ini?
2: Curaçao ini pernah lawan Indonesia kan?
0: Pernah lawan Indonesia.
2: Dan kita menang gitu. Kayak
0: kita sebenarnya levelnya di atas dia udah.
2: Secara ini head to head kayaknya kita bisa ngelawan lah bahasanya. Cuman ya kita kalah sama Indonesia. Kita sama Curaçao ini punya satu ikatan darah.
0: Apa tuh?
2: Patrick Kluivert.
0: Oh, dulu Patrick Kluivert di sini juga.
2: Nah, jadi wow. Makanya banyak yang bilang kayak gini. Curaçao enggak pasti latih Patrick Kluivert kayak gitu. Pas enggak dilatih,
0: bagus.
2: Mereka masuk Piala Dunia. Indonesia yang lagi bagus-bagusnya pasti latih Patrick Kluivert, malah enggak lolos. Itu sih.
0: Ini jujur ya, ini aku lagi nyari datanya kan di Google kan. Aku fakta unik Curaçao Piala Dunia 2006. Terus Google enggak sih 5 fakta unik kecoa. Padahal aku just ngekliknya Curaçao.
2: Nah, terus jadi selama tahun-tahun Curaçao ini dibimbing sama Remco Bicentini, sosok yang memberikan debut lah bagi mayoritas squad saat ini dan memimpin ya untuk meraih kemenangan pertama di Piala Emas dan juga di kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi kesempatan datang di Januari 2024 ketika menghadirkan seorang pelatih berpengalaman asal Belanda yaitu Dick Advocaat, dan sosok yang membantu mencapai perempat final di USA 1994 ini, juga pernah memimpin Korea Selatan di Jerman ya di tahun 2026 ya. Dan Advocaat ini dia tuh usianya 78 tahun dan terus saja menjadi pelatih kepala paling tua yang pernah tampil di Piala Dunia saat ini ya.
0: Jadi boleh dibilang keberhasilannya adalah dengan mengganti Patrick Kluivert.
2: Ya, jadi mereka ini nyaris untuk mencapai putaran kualifikasi di Qatar kemarin sebenarnya, tapi Curaçao ini menuntaskan pekerjaannya terlalu cepat terhadap lawan di kualifikasi 2026 dan mereka ini katanya melaju melewati para lawan di putaran kedua di mana Blue Wave ya membuka kemenangan. Dia menang 4-1 atas Barbados. Ya. Terus juga mereka menang 2-0 di Auba. Mm-hmm. Terus tahun kemudian di putaran kedua ditutup dengan menghancurkan Gervane Castaner ya. Di mana Dan mereka mengalahkan Saint Lucia dengan 4-0 dan mereka juga mengalahkan tim yang tadi kita bahas yaitu Haiti dengan skor 5-1. Terus di undian grup B ya, mereka ini ketemu sama Jamaika, Trinidad sama
0: Tobago.
2: Dan ada Bermuda juga dan mereka ini bisa menahan 0-0 Trinidad sama Tobago, terus juga mereka menang lawan Bermuda dengan skor 3-2, terus juga mereka menang 2-0 atas Jamaika.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Dan banyak banget pokoknya hasil-hasil seru perjalanan dari Curacao ya. Dan ini adalah Piala Dunia perdana mereka tahun 2026. Jadi mereka tuh baru satu kali tampil
0: langsung dan... enggak langsung sih. Sebenarnya ini prestasi pertama kan.
2: Betul.
0: Menurut aku keren ya, karena mereka tepat mengganti pelatih di waktu yang tepat. Karena tahun lalu hampir kan, hampir masuk, udah selangkah lagi dan ternyata gagal. Ternyata baru kecapeannya di tahun ini nih.
2: Betul. Makanya banyak yang bilang katanya Indonesia 2030.
0: Kayaknya. Oh. Pola yang sama ya. Pola yang sama. Dengan mengganti pelatihnya.
2: Ya. Tapi ya kayaknya mereka lumayan mudah di kualifikasi, tapi sulit di babak grup.
0: Betul.
2: Karena ketemu sama Jerman ya. Jerman ini
0: udah pasti raksasa.
2: Salah kuat satu banget. Tim yang menurutku gokil banget karena kuat mereka banget. Memadukan antara pemain muda sama pemain veteran.
0: Betul.
2: Kayak Manuel Neuer aja yang katanya aku gak mau main di timnas lagi, dipanggil sama pelatihnya.
0: Main.
2: Ayo main.
0: Kayak main. Gitu.
2: Banyak banget lah pokoknya. Kayaknya kalau Jerman ini salah satu tim yang kita gak usah raguin lagi lah.
0: Betul.
2: Ada Ekuador juga. Ekuador ini salah satu menurutku kuda hitam lah kalau di benua Amerika. Dia salah satu yang punya apa ya?
0: Potensi.
2: Ya, dia punya potensi meskipun prestasinya minim, tapi dia ini salah satu yang langganan masuk Piala Dunia.
0: Tapi menurut aku ya, mungkin ada kesempatan di Pantai Gading. Kita sempat bahas Pantai Tuh. Gading juga kan. Tapi apalah gunanya kalau dibantai habis-habisan sama Jerman.
2: Tapi kalau misalnya ketemu nih untuk misalnya andai aja kan
0: andai.
2: Pas enaknya di Piala Dunia kali ini kita tuh bisa ngebahas tim-tim yang mungkin dua terbawah untuk bisa punya potensi masuk ke
0: betul
2: juara tiga terbaik. Tapi kalau ketemu sama Pantai Gading jujur fisik kalah sih. Kalau fisik harus diakui Pantai Gading
0: lebih unggul
2: sih.
0: Ya
2: nah, secara fisik. Cuman kalau kita ngomongin soal apa ya fighting spiritnya, karena mereka ini kan baru masuk kayak nothing tulus aja kan, kayak ya apa sih yang mau diharapin sama mereka kayak gitu. Jadi yang main ya dengan sepenuh hati aja. Kayaknya memang jadi perayaan aja lah buat Curacao gitu. Jadi
0: yang penting udah masuk gitu.
2: Bisa lah. Jadi bisa ngasih kejutan sih. Karena biasa kayak gitu kan.
0: Biasanya ya.
2: Betul. Kayak Karasuno.
0: Itu gara-gara Kara juga tuh awalnya ya. Itu kan volley tapi Pak. Itu kan anime juga.
2: Ya, tapi kan kayak gitu. Maksudnya tim-tim yang enggak diunggulkan malah bisa punya fighting spirit.
0: Tiba-tiba ada raksasa kecil di situ.
2: Karena itu kayak dia terlalu diremehkan sama lawan
0: tim-tim gede
2: kasih kejutan
0: ternyata gitu. Menang
2: Kenan Katsu gitu juga kan.
0: Terlalu anime masnya sudah terlalu jauh kayaknya
2: ya teman-teman. Demon Devil Bear
0: terlalu jauh nanti kita bahas lagi abisnya. Satu tim terakhir ada Tanjung Verde atau KP Verde.
2: Tanjung Verde
0: Kepi Laut bukan itu, nanti kita bahas. Kita puterin dulu buat kalian teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal balik setelah yang satu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Take off the slow, take off the slow, spin it back.

0: Masih di 92.4 Air Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Zuhal dan Hasfikan di sini nemenin kalian yang baru aja motong-motong daging kurban atau prepare buat nyate ya. Kita ngomongin dulu persiapan bola di bulan depan. Kalau tadi kita udah ngomongin Haiti dan juga Krakatoa. Kita mau bahas kali ini ada darinya Tanjung Verde atau KP Verde.
1: Tim yang sama juga, dia tim yang baru pertama kali ikut Piala Dunia
0: betul.
1: Betul. Dan dia gabung di grup H bersama Spanyol, Uruguay sama Saudi Arabia.
0: Berat ya.
1: Jadi dia ini negara kepulauan ya. Penduduknya itu sekitar setengah juta penduduk. Luas daratannya itu sekitar 4.000 km persegi. Dan dia ini berhasil lolos dan ini merupakan sejarah baru lah. Jadi mereka ini baru merdeka di tahun 1975.
0: Oke, negara baru juga nih ya. Seangkatan enggak dengan Indonesia? Enggak ya.
1: Beda dong.
0: Beda berapa tahun?
1: Kita 45. Ya, 30 tahun lah.
0: Dari 30 tahun.
1: Ada Pedro Leitão Brito yang lebih dikenal dengan Bubista. Jadi dia ini adalah pemimpin dalam sepak bola Tanjung Verde. Ini mantan kapten dan juga back tim nasional yang meniti karir sebagai pemain yang membawa klub-klub di Angola, Spanyol sama Portugal. Okay. Jadi di katanya nunjukin pemahaman taktis lah yang sangat baik dan juga meyakini pentingnya semangat kolektif di dalam sebuah tim.
0: Asik.
1: Dan kalau kita ngomongin soal jadwal ya, di 15 Juni nanti dia akan ketemu sama Spanyol.
0: Berat sih.
1: Ketemu sama raja terakhir.
0: Berat sih. Ketemu langsung Spanyol, bro.
1: Ini ibaratnya kayak teman si timnya Konohamaru langsung ketemu ini Kanguro.
0: Berat sih. Dari segi pertandingan ya, dia nanti ada Uruguay. Uruguay menurut aku salah satu negara kuat juga.
1: Betul, dia kalau kita ngomong soal benua Amerika, selain Argentina, Brazil, Uruguay ini salah satu yang selalu nempel lah. Dan selalu punya tiket ke Piala Dunia.
0: Betul, salah satu langganan juga. Terus ketemu Saudi Arabia.
1: Saudi Arabia nih
0: tim yang
1: kuat banget sih menurutku.
0: Kuat banget, banyak beli pemain-pemain mahal.
1: Kok beli sih?
0: Punya pemain-pemain mahal. Maksudnya apa ya?
1: Klub ini.
0: Sorry.
1: Gimnasia.
0: Maksudnya punya pemain-pemain yang naturalisasinya banyak.
1: Betul.
0: Tim-tim yang kelasnya Eropa juga ada. Kelasnya.
1: Ya, dia enggak naturalisasi, Pak.
0: Iya, enggak naturalisasi, aku tahu.
1: Ya, jadi dia naturalisasi, kalau dia naturalisasi kayaknya terlalu ini deh, karena
0: terlalu overpower.
1: Kalau Arab kayaknya terlalu banyak orang yang ke Arab.
0: Iya sih. Banyak banget.
1: Mereka model negara manapun bisa kayaknya.
0: Iya. Bahkan Messi, Ronaldo ya.
1: Ya, tapi kalau ini kan punya syarat untuk main di liganya udah harus lumayan lama lah.
0: Udah lama,
1: kan,
0: udah
1: naturalisasi. Nah, jadi kalau Tanjung Verde, kan jujur ya aku baru pertama kali. Aku aja
0: no comment.
1: Namanya lucu banget ketika ada Tanjung.
0: Tanjung Verde. Karena bahasa Indonesia Tanjung Verde.
1: Ya, kalau ini kan KP Verde. Dan ini adalah salah satu negara yang aku baru banget tahu lah bahasanya. Jadi kayak
0: baru kenal lah.
1: Betul.
0: Belum pernah lihat dia main juga.
1: Bahkan kemarin aja aku nyari pemain kunci Tanjung Verde tuh susah banget.
0: Jangan-jangan emang enggak ada.
1: Untuk dapat profil Tanjung Verde ini lumayan susah lah bahasanya. Bahkan di AI pun ya dia kasih beberapa nama sih yang mungkin
0: tapi tetap enggak kenal.
1: Aku enggak kenal. Karena aku memang sebenarnya di luar itu aku memang enggak begitu ngikutin sepak bola yang sekarang.
0: Betul. Mungkin negara-negara tertentu
1: tuh, aja. Kayaknya aku cuma antusias pas Piala Dunia atau Piala Eropa sama mungkin pas timnas main. Sisanya di level klub ya
0: udah.
1: Aku cuma gitu-gitu
0: ya
1: aja.
0: Udahlah, ya.
1: Paling kebutuhan buat main game aja kadang. Karena kalau misalnya main game harus tahu pemainnya kan, kadang ngulikin situ.
0: Iya. Buat mode karir.
1: Tapi untuk Tanjung Verde ya sukses lah untuk Piala Dunia perdana
0: ya.
1: Karena memang ini bisa dikatakan pencapaian luar biasa lah dari sebuah negara yang mungkin bisa dikatakan kecil
0: gitu. Belum negara yang baru merdeka ya. Juga
1: ya, kayaknya kehormatan mereka juga loh untuk bisa main bareng Spanyol, Uruguay sama Arab Saudi.
0: Ya, yang kayak Kasbi bilang di awal tadi, kalau misalnya masuk Piala Dunia itu udah setengah masalah negaranya.
1: Dan
0: udah jadi pencapaian juga.
1: Betul. Dan hari ini tema kita ya negara-negara yang berjuang
0: berdarah-darah, betul.
1: Berdarah-darah untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Apalagi Piala Dunia ini memberikan kesempatan lah buat negara-negara yang lain lah dari berbagai benua tuh dengan adil.
0: Betul.
1: Supaya memang bisa terkirim
0: masuk kelihatan. Betul. Ikut memeriahkan juga.
1: Betul.
0: Dan berhubung kami berdua gak begitu tahu, tapi kami doain aja Tanjung Verde bisa kasih permainan yang menarik buat lawan Arab.
1: Sama sih kayak, mungkin sama kayak Haiti sama Curaçao tadi. Kita lihat fighting spirit mereka, karena mereka pasti nothing tulus aja lah untuk bisa menjalani pentas dunia. Ya paling gugup-gugup dikit lah.
0: Gugup-gugup dikit.
1: Lihat bermain di negara besar dengan support stadion yang sebesar itu dan
0: supporter sebanyak itu
1: pasti kayak
0: mentalnya.
1: Ya, karena kalau di kualifikasi pasti mereka juga ketemu sama negara-negara yang kurang lebih sama mereka kan. Mungkin stadionnya juga mungkin gak terisi penuh, tapi kalau udah
0: di Piala Dunia
1: ya, apalagi di Atlanta Stadium, Miami Stadium sama Houston Stadium, wah udah enggak diragukan lagi lah. Stadion gede, supporter-supporternya juga pasti full. Ya, semoga ini bisa jadi pengalaman, dan yang paling penting adalah ini cetak sejarah buat Haiti sama Tanjung Verde, karena mereka udah bisa masuk ke Piala Dunia untuk pertama kali. Curaçao sama Tanjung Verde udah bisa masuk ke Piala Dunia.
0: Congrats.
1: Dan Haiti yang kembali bisa masuk lagi setelah mungkin satu kali
0: percobaan. Itu dia tadi obrolan kita dari negara-negara yang lagi struggle. Kita doain karirnya di kelas internasional ini. Dan buat teman Pro 2, jangan lewatkan untuk obrolan hybrid ya, setiap hari Rabu tentunya bareng aku dan juga Hasfikan yang akan kasih insight-insight tentang Piala Dunia Pesta Bola yang sebentar lagi udah di depan mata. Dan buat teman Pro 2 yang penasaran informasi lengkapnya juga bisa baca di rri.co.id. Dan kami pamit dulu sore hari ini. Habis ini Juhal temenin lagi buat teman Pro 2 yang lagi nusukin daging sate ya. Kita bakal ngobrolin lagi tentang hal-hal menarik lainnya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, tidak sabar rasanya. Tahun ini aku mau kurban sapi yang paling besar biar abdol. Dan rencananya mau unggah foto di media sosial juga, biar semua tahu.
2: Bagus yuk, niat buat kurban itu mulia. Tapi ingat, esensi buat kurban itu bukan tentang seberapa besar hewan yang kita pilih atau seberapa banyak pujian yang kita dapat.
1: Maksudnya Bram, bukannya semakin besar semakin bagus ya?
2: Besar itu relatif yuk. Yang paling penting adalah keikhlasan hati kita.

0: takbir yang kita kumandangkan seharusnya murni karena menghadap ridhonya. Itulah keindahan Idul Adha.
1: Nah, mari kita jadikan Idul Adha kali ini momentum untuk introspeksi. Luruskan niat, ikhlaskan hati. Karena sejatinya, Allah hanya menerima amalan yang dilandasi ketulusan.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Ekonomi digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali. Sudah
3: teman Pro 2, kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya. Dan buat teman Pro 2 yang sedang di luar ruangan ya, dari lagi jalan-jalan ataupun juga menikmati libur hari ini, tetap harus hati-hati dan juga jangan lengah ya. Jangan ngebut-ngebut, biar Juhal aja yang temenin kalian di sini sambil puterin lagu-lagu terbaik untuk teman Pro 2 semuanya. Dan buat teman Pro 2, diinformasikan juga kita nanti akan hadirkan info BMKG di ruang dengar kamu di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang membutuhkan update informasi cuaca yang lengkap dan juga akurat, pantengin aja nanti Juhal bawain infonya ya. Dan sebelum itu teman Pro 2, Juhal mau puterin dulu lagu buat kalian ya. Dan kita akan nantikan bersama juga untuk kumandang azan maghrib di kota cantik Palangkaraya.

0: Liv, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

92,4 dari Perdua Palangkaraya, teman terbaik kamu. Menjelang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya, Zuhal akan hadirkan untuk kamu teman Pro 2 ya. Kali ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya, dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang bukan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Zuhal Alif di sini temenin kalian teman Pro 2. Dan masih dalam suasana memperingati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji ya, yang mana ini juga jadi momen para umat Islam ya, yang khususnya lagi menunaikan ibadah haji sedang di tanah suci. Ini juga sedang melakukan berbagai rangkaian ibadah di sana. Dan kita doakan juga ya para jamaah haji asal Indonesia, semuanya diberi keselamatan, perlindungan dan juga kemudahan dalam menjalankan ibadahnya ya, terutama ini ibadah fisik dan juga ibadah yang boleh dibilang juga menggabungkan antara ibadah fisik dan juga kemampuan finansial. Nah, kali ini masih di informasi yang Juhal datangkan seputar seputar kurban ya teman Pro 2. Kali ini Juhal mau ngomong atau berbicara atau cerita dari Presiden Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto, yang mana mungkin sedikit menjadi sorotan ya, karena ibadah di tahun ini itu tidak di Indonesia, alias sedang dalam perjalanan kenegaraan di mana harus berangkat menuju Prancis ya. Dan momen ini juga tercapture ya, di mana Presiden Prabowo Subianto ini harus berangkat gitu ya. Meskipun kita tahu kalau misalnya bagi kita ya, yang mungkin orang yang tinggal di tanah air gitu ya, momen ibadah saat itu menjadi salah satu yang krusial. Tapi ya, Presiden kita harus menjalankan kewajiban yang berat ya, sekaligus harus masih dalam keberangkatan kenegaraannya seperti itu. Ini tetap menunaikan ibadah dan juga sholat di Prancis gitu ya. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, nih Juhal masih mau bawakan beberapa informasi yang mana kali ini juga masih datang di suasana Idul Adha. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Setelah ini Juhal mau hadirkan terlebih dahulu informasi cuaca untuk Anda di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, masih bersama Juhal di sini.

kamu, merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

92,4 Pro 2 Palangkar FM, terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha. Joel mau bawain informasi nih ya. Emang kalau Hari Raya tuh emang identik sama senang-senang, meriah gitu ya. Dan salah satu yang sering juga dibeli di Idul Adha ataupun Idul Fitri adalah membunyikan atau menembakkan petasan gitu ya. Tapi sayangnya kali ini main petasan atau mungkin sering juga dilakukan sama anak-anak gitu ya, ini jadi salah satu bencana gitu ya. Karena ledakan petasan balon udara yang terjadi di Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, ini menelan korban jiwa, di mana satu orang tewas dan dua orang lainnya luka-luka. Di mana korban tewas diketahui berinisial IH usia 23 tahun dan dua korban luka-luka yakni ADR 11 tahun dan DS 12 tahun. Di mana Kasih Humas Wallace Brital menyebutkan peristiwa terjadi pada petasan balon udara yang dimainkan atau dihidupkan oleh korban gitu ya. Namun pesawat balon udara tanpa awak ini yang dimainkan di persawahan Dusun Tekik, Desa Tambakan, Kecamatan Gandulsari, ini menelan korban jiwa. Di mana petasan yang dipasang di balon udara itu meledak, dan langsung meledaknya itu saat dipegang oleh tangan korban gitu ya. Dan balon udara itu yang dipasangi petasan langsung meledak tanpa ada peringatan. Korban IH mengalami luka serius pada lengan kanan hingga putus dan luka lainnya pada bagian wajah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan

0: kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
1: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu teman Pro 2. Joel mau hadirin informasi cuaca terlebih dahulu untuk kamu teman Pro 2. Dan seperti biasa kita akan terhubung bersama perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Di ujung telepon kita sapa. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Selamat malam, bersama Kak siapa ini?
1: Dengan Arin Kak.
0: Dengan Kak Arin. Kak Arin, boleh informasi cuaca untuk teman Pro 2 di esok hari, silahkan.
1: Baik Kak, selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Kamis 28 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari hingga sore hari, diperkirakan cuacanya secara umum akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada malam hari, diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar kota Palangkaraya, kecuali di Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu yang diperkirakan hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, diperkirakan akan kembali berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari, selamat malam dan terima kasih.
0: Terima kasih atas informasi cuacanya Kak Arin. Demikian informasi cuaca telah disampaikan Kak Arin dari perkiraan BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Untuk teman Pro 2 selalu himbau dan juga update terus untuk perubahan cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dan tentunya saya Zuhal Alif akan temani Anda sampai jam 8 nanti. So, jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: bisa lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

92,4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa nih Ejol udah temenin kamu dari jam 3 tadi. Dan habisnya 1 jam Just Music akan temani kamu, teman Pro 2, yang lagi di jalan, baru aja balik dari potong kurban ya, ataupun juga silaturahmi ke rumah teman ataupun juga saudara. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, hati-hati selalu, jangan ngebut-ngebut, dan juga jangan sembrono gitu ya. Walaupun libur ya, jalanan juga terlihat lengang, tapi biasanya jam-jam segini ini jam-jam cari makan. Jadi beberapa titik tuh cukup padat, jadi tetap pantau terus dan juga hati-hati untuk teman Pro 2 semuanya. Dan aku juga mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha teman Pro 2. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang baru aja kelar dari motong sapi, kambing gitu ya, ataupun hewan kurban lainnya, alhamdulillah usai, kayaknya malam hari ini jadi pesta untuk bakar-bakar sate buat yang nyate gitu ya. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini mau bikin gulai tongseng ataupun juga bikin rendang, wah ditunggu dong undangannya kalau misalnya udah jadi, mau juga ngerasain ya. Juhal pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2, abis ini bakal dilanjut sama teman Juhal yang pasti akan nemenin kamu sampai nanti tutup siaran di jam 12 malam tentunya. Juhal pamit dulu, terima kasih buat teman Pro 2, kita hadirkan Jazz Music 1 jam ke depan untuk teman Pro 2.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya, kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Pro 2 RRI Walakaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam ya teman Pro 2. Jadi benar-benar gak kerasa ya, waktu cepet banget berputar ya. Dan sekarang kita udah tiba lagi di penghujung hari nih, malam hari tentunya ya. Jadi gimana rutinitas kalian seharian tadi? Semoga berjalan lancar dan seru ya. Tapi tenang nih, buat kamu yang matanya masih melek banget nih jam-jam segini, entah lagi dikejar deadline kuliah yang numpuk atau dapat shift malam ya, atau emang lagi asik rebahan di kasur aja sambil overthinking random nyari ketenangan, Dewa hadir kembali ya buat nemenin kamu di jaga malam tentunya. Dan pastinya cuma di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sampai pergantian hari nanti, Dewa bakal jadi teman ngobrol paling setia buat yang siap nemenin kesendirian kamu ya. Kita bakal puterin juga deretan-deretan lagu yang super chill, syahdu, dan tentunya easy listening banget ya, yang pas banget buat ngerelaksasiin pikiran kamu di malam hari ini. Jadi gak cuma musik, Dewa juga bakal punya beberapa update informasi menarik dan obrolan-obrolan ringan lah ya, yang asik buat kita bahas bareng sambil nunggu rasa ngantuk datang nih. Jadi buat kamu yang lagi sendirian di kamar dan butuh temen dengerin lagu, yuk sambil ambil posisi paling nyaman, pasang earphone kamu dan nikmati malam syahdu ini bareng Dewa tentunya. Jadi mari kita buka kebersamaan kita di jaga malam dengan satu track yang agak semangat sih ini, yang bikin malam kamu tuh jadi tetap semangat gitu ya. Jadi stay tune terus di stay tune terus ya, dan jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan ini dia Perkara Tubuh dari Hindia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bisa. Lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan

Bola Bola atau Keyball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu. Tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh nggak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Esensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaut. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaut, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik. Apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga.

Salama dan Kenan, menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 27 Mei tahun 2026. Saya, Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spada, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang banget akhirnya Risa kembali nyapa kamu di pukul 5 pagi kali ini. Siaran pagi-pagi seger banget ya, apalagi di hari libur cuti bersama buat kamu yang masih merayakan suasana Idul Adha 1447 Hijriah. Gimana kepala? Udah mulai pusing nih, kolesterol naik atau lagi bingung nih nyimpen stok daging yang tiba-tiba melimpah yang ada di freezer rumah kamu? Ya, kita ingetin jaga kesehatan. Kalau makan daging itu sebenarnya boleh banget ya, karena banyak protein hewani di situ yang dibutuhkan tubuh. Tapi kita dan yang lain itu punya kadar batas amannya masing-masing. Jadi jangan samain kebutuhan protein kamu sama kebutuhan protein hewani anak balita nih yang lagi masa perkembangan otaknya. Dan kalau bingung mau dibikin apa, sekarang di YouTube udah banyak banget ya menu-menu yang berkaitan sama daging kambing atau sapi. Jadi kamu udah gak perlu lagi bingung ya, sate lagi gak. Ya, dan kita juga mau ngucapin selamat bergabung buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 RRI Palangkaraya di live TikTok kita, official Pro 2 Palangkaraya. Dari luar Palangkaraya nih pastinya. Aku lihat akunnya nama-namanya agak beda ya. Ada Keliling Batu Licin, halo Kak yang dari Batu Licin. Terus ada Kak Hilda Atika, ada Leopard, terus ada Titik Nol Ngawi. Nah, Jawa Timur enggak tuh. Oke, dan ada Kak Rahmat, terus juga ada Sam, ada Rizaldi Saputra juga yang lagi nontonin live TikTok kita. Semoga terhibur atau setidaknya menemani aktivitas kamu di pagi hari ini ya, habis sholat subuh dan masih rebahan nunggu agak-agak terang dikit. Cuaca di Kota Palangkaraya sedikit adem karena kemarin habis diguyur hujan, walaupun gak lebat tapi awet ya, dan bikin rumput-rumput basah, udara lebih sejuk. Dan buat kamu yang punya agenda mau jogging, sekarang waktunya ya, keburu mager atau keburu cuacanya berubah lagi nih. Yang terbiasa menikmati segelas air hangat di pagi hari, abis bangun tidur langsung aja laksanakan ritual kamu, karena emang air hangat itu bikin nyaman ya, nyaman di tenggorokan dan juga merelaksasikan pikiran sama badan. Kayak aku nih lagi menikmati segelas teh hangat ya, pakai gula jagung ya yang rendah kalori. Mau dengar suaranya nih? Gimana rasanya ya kalau pakai kopi ya? Ahnya itu lebih kenceng lagi kali ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau kamu dengerin buka siaran RRI seluruh Indonesia, pastinya jam 5 pagi kita bakal mengawali siaran dengan renungan agama. Nah, kali ini di hari Kamis Pro 2 RRI Palangkaraya bakal memutarkan Cahaya Pagi untuk umat Hindu Kaharingan, dan semoga bermanfaat, makin adem hatinya dan makin semangat buat menjalani aktivitas ya. Cahaya Pagi Hindu Kaharingan kali ini kita topiknya tenggelam dalam cahaya kasih bersama Nur Hayati dari Kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Dan setelah itu bakal kami putarkan lagu-lagu enak dari dalam maupun luar negeri buat kamu semuanya teman Pro 2. Kita ketemu lagi jam 6 pagi di Info Pro 2 ya. Oke, ini dia Cahaya Pagi. Selamat mendengarkan.

Matlingu nalatai, salam sehujud karende melempang. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama saya Nur Hayati Ciwi dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dalam acara Cahaya Pagi. Kali ini saya akan membawakan topik tentang tenggelam dalam cahaya kasih. Umat Sedharma yang dicintai, dikasihi Tuhan Ranying Hatala Langit, Ida Sang Yang Widiwasa. Puji syukur kita hanturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asungkerta waranugrahanya di pagi hari ini, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Sujud bakti kita hanturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Umat Sedharma yang berbahagia, pada pagi hari yang cerah ini, saya membawakan pesan Dharma yang bertemakan tenggelam dalam terang cahaya kasih. Umat manusia akan hidup dalam persaudaraan dengan hati yang penuh dengan prema, cinta kasih, menganggap semua makhluk adalah sama, maka dia akan diberikan kebahagiaan dalam proses menuju kesempurnaan. Dalam Nitisataka sudah dibahas tentang kualitas-kualitas baik yang harus dimiliki oleh manusia dan menjauhkan diri dari kejahatan dalam rangka menuju kebaikan. Apabila manusia memiliki sifat-sifat kebaikan, maka sifat-sifat seperti iri hati, kebencian, dan sifat-sifat buruk lainnya akan meninggalkan kita, sehingga kita akan bersahabat dengan semua umat manusia. Cabang pohon akan merunduk ketika mereka penuh dengan buah, awan akan merendah ketika mereka penuh dengan uap, dan orang baik akan menjadi berhati yang lembut karena kemakmuran. Itulah sifat orang yang suka membantu orang lain. Para hadirin yang terkasih, kasih merupakan sifat dasar dan alami dari manusia, memberikan ruang yang cukup untuknya berkembang, maka membuat bunga kasih bermekaran di mana-mana. Di sana, di sini, di dalam diri bapak-bapak semua, di hati ibu-ibu semua, di lubuk hati saya yang terdalam, serta di seluruh ruang-ruang di jagat raya ini. Nah, satu lagi pertanyaan mendasar untuk kita semua yang hadir di sini, setujukah bapak-bapak, ibu-ibu dan umat Sedharma yang hadir di sini bahwa dengan cinta membuat kita hidup sampai saat ini? Atau adakah yang mencoba untuk membantahnya? Para hadirin yang berbahagia, demikian tadi Dharma Wacana yang dapat saya hadirkan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu dan umat Sedharma yang hadir di sini, tentunya tersirat di dalam lubuk hati yang paling dalam akan sebuah harapan agar kita Dharma Wacana ini bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua yang hadir di sini. Paling tidak apa yang menjadi judul dari materi tersebut bisa terwujud dengan mengajak semua yang hadir di sini untuk sejenak tenggelam dalam terang cahaya kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan baik materi, kata-kata maupun penyampaian ini. Demikian cahaya pagi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki. Dan yang paling penting, nasi pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Iya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita gak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.
3: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Film aksi Korea Selatan The Roundup 5 resmi memulai proses syuting. Produksi film kelima dari franchise populer tersebut diketahui dimulai pada 24 Mei 2026. Kabar dimulainya syuting diumumkan pada Selasa 27 Mei 2026. Bersama dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Para pemain tersebut diantaranya ada Kim Jae-yong, So Hyun-woo, Lee Hak-jo, Baek Hyun-jin, dan Kim Min-ho. Mereka hadir untuk memperkuat jalan cerita baru dalam franchise ini. Kita beralih ke sepak bola dalam negeri, ada Lucas Frigeri yang harus berpisah dengan Arema FC saat ini. Manajemen Arema memilih tidak memperpanjang kontraknya setelah kompetisi selesai. Kepergian Lucas Frigeri mengakhiri dua musim penuh cerita bersama Arema FC. Kiper asal Brazil itu meninggalkan kesan mendalam bersama Singoedan. Bersama Arema FC, ia tampil 59 pertandingan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang. Ia punya ketenangan dan loyalitas tinggi. Trofi Piala Presiden 2024 menjadi salah satu pencapaian terbaiknya dan aksinya berhasil membawa Arema meraih juara usai menumbangkan Borneo FC Samarinda lewat drama adu penalti. Dari Serie A Liga Italia ada AC Milan yang memecat pelatihnya Massimiliano Allegri dan CEO Giorgio Furlani setelah gagal juara musim ini. Pemilik klub mengambil keputusan usai Milan kalah di Liga Champions dan kalah dari Cagliari. Milan sebenarnya bisa bersaing dan melewati musim ini di peringkat dua besar, namun di 8 pertandingan terakhir Milan hanya menang 2 kali. Rossoneri terlempar ke peringkat 5 klasemen hingga akhir musim kompetisi Liga Italia dan hasil buruk membuat posisi klub merosot di papan atas klasemen. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Oke, teman Prado masih bareng Risa di sini sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal seru-seruan bareng ya. Tadi udah dengerin Info Pro 2. Wow, dan mungkin enggak asing lagi ya dengan berita-berita yang aku sampaikan tadi, termasuk salah satunya adalah pemecatan Massimiliano Allegri di AC Milan yang membuat harus bongkar pasang manajemen lagi ya. Buat penggemar AC Milan, semangat ya pada musim ini, hatinya dibikin bolak-balik ya, senang, sedih, dan endingnya tidak sesuai harapan. Tapi setidaknya ada satu klub yang bakal kita nantikan ya di Liga Champions, ada Como yang untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka berlaga akhirnya sampai di kasta tertinggi kompetisi Eropa ya. Sense of belonging warga Indonesia tentu sangat kuat karena klub ini dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Dan kamu yang mungkin nasabah Bank Biru tersebut merasa gue juga pemilik Como nih, jadi harus nonton ya. Perputaran keuntungan bisnis sang pengusaha tersebut bisa jadi ya disalurkan buat operasional klub. Jadi kamu secara tidak langsung ini ownernya Como juga ya. Oke, buat nanti yang menantikan berita olahraga terupdate, kita jam 1 siang ada info olahraga lagi teman Pro 2. Kalau gak sabaran, tenang aja, ada portal berita rri.co.id yang kamu bisa buka 24 jam. Di situ ada berita-berita gak cuma sepak bola, berbagai cabor seperti MotoGP, ada Formula One, ada tenis, bulu tangkis, basket, dan lainnya. Well, seperti biasa jam 6 pagi ada apa? Kita cek ombak dulu ya di situs bmkg.go.id. Buat yang mau jalan pagi atau mau beraktivitas keluar rumah, berkendara jarak jauh, nah ini dia, ada perkiraan cuaca per jamnya nih di tanggal 28 Mei 2026. Dimulai pukul 7 pagi, cuaca berawan teman Pro 2 sampai pukul 9. Nah, kalau jam 9 agak sedikit ada mataharinya. Kemudian hal itu konstan ya sampai jam 5 sore teman Pro 2, enggak ada hujan sampai jam 5 sore. Ini perkiraan aja, tapi kamu tetap harus bersiap. Kemudian di pukul 18 perkiraan cuaca di Palangkaraya akan berawan, cerah berawan ya, sampai sampai besok. Nah, perkiraannya besok siang nih jam 1 akan ada hujan ringan ya, tipis-tipis aja. Dan buat kamu, jaga kesehatan karena udara gak menentu, cuaca juga gak menentu tentunya ya. Perbanyak makan makanan bergizi, buah-buahan di stok yang banyak teman Pro 2. Dan hindarilah minuman bersoda kalau misalnya kamu tahu badannya lagi gak fit ya. Misalnya lagi kurang minum air putih, nah berarti obatnya ya banyakin minum air putih. Kalau kurang buah tapi gak suka buah gimana? Bisa diganti ya sama jus atau bisa dirujak ya. Dan kalau kamu yang suka berpergian jauh, mungkin bisa cari obat-obatan herbal buat cemilan kamu ya. Cemilannya juga diganti, misalnya ganti permen jahe atau buah ya, lebih baik. Yang abis makan daging banyak, nah itu berarti bisa stok nanas, timun dari sekarang ya. Oke, itu dia tadi
perakiran cuaca Kota Palangkaraya, teman Pro 2. Nanti kita balik lagi. Kamu dengerin dulu lagu-lagu enak berikut ini sambil aku cari dulu informasi terupdate dan seru buat kita bahas ya.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: nigga.
1: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
2: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
1: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
2: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.